Sudeikah naik ke kisi sosial media terlibat tenggelam dan nirlan kumar koren koren live ini kita sampai atas jam 5 sehingga aku fashion asuhan ini kusara.

pasti istana Agungku berhati bukan tiba-tiba kasat kamu masuk itu selalu kamu nikah ini bukan nikah kasat. Kali lagi sama kita ke pasti istana Agungku di Indonesia terus apa mereka lagi yukir harus beriak berlari lagi.

ditutupnya sisa pasar kritis untuk dihindari adanya pernalilan telepon. Berdiri jila bisa sentara lima pernalisan calon kakar maklum di semasa dihidupi siwani mikrona sakiku karena lintunai kusok. Karena kami sarah dan ibu bapa pasang sesuatu yang bersiwa pernalisan calon karena anumati peratan lakai semua. Rata misiwa abu terkulit dan dari kaya kusok. Selatari apa sebut makanya lemah upas itu nak tetapi waktu nasam nasam jalan sama di sisi nak perkasan apa sih maka siwalina amat selaka yang lek anggota kerja. Sesuatu yang makanya orang dapat diperoleh pada sila dan si kata tiada juga siapa pun kali nak maki dan maki dari pasi berdia hospital maaf tidak boleh kerja. Masih sahaja karikram mah hospital lebih mah karikram semua berperakuan muda. Masih sahaja karikram hospital lebih mah karikram semua berperakuan muda. Siwa sancara berkhasa berusaha mengacu di tapi kuncian karikram kuncian. Artik bersedia dan banyak sitilah si masuas lebih mah karikram. Mencari sahaja tasai. Di jalan dilalui hospital bagi mengucar sewa lekat ia telah mengusir degi osar sama kumpima dari rekam konsepuk dan ikan usaha kekucino sama siapa rekam masal lenik di dalam konsa sama jik sewa ikai market ia bersama khose tidak terjana di guna bila milai umes lak merah pada si kata FHC tidak berapa-apa pun disuruh upsar sewa upload kekaraya kosa merasti semata. Sebutlah nanti sampai pikiran persaran tetap pertasan kalahi serkani lagu kereku ikan pernahi semuanya ini rekaris kani kosa mengelabarnya di sebuah sarangnya subitira nirutuk kosa nirulaku di jelasnya pernah menjelaskan.

0: Thank you. Kalau senyari sendiri, orang saya menolak pemilihan katanya sama sesuatu yang lain. Saya tidak tahu, yang keempat dengan mana, saya tidak tahu. Kalau proses pengadilan itu yang saya sebutkan itu malah, kalau berdua ini hari ini sebetulnya jadi di bawah itu, dari kolam ke dalam ini, jadi di bawah. Ya, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu.
1: Yeah.
0: patio se mantenía para un dinero. Una de mis opiniones, ¿sabe quién va a la dieta o a la dieta de la arma? A la sombra de la arma, a la sombra de la arma, a la cosa de la arma, a la gran dieta de la dieta, y va a ser un mundo. No, no va a ser una, no va a ser una pierna, no va a ser una basada, no va a ser una, es decir, no va a fiscalizar la gente que se hizo una libre, se sabe una libre, no va a
1: Gracias.

0: sudah berangkat anak tersambut nilai kerana airan kusian airan sudai sosial naik surat si periwan.
1: Radio Gurbapai Kutu Sautarima, Swasta Karihik, Gortiasi, Zanahisu Tari Service.

dengan Dr. Maruf Sain Timur Cimai Kijian Penyujian Tabun Wilayo Ketua Mane Pada Dibidat Dr. Penyuji Baru Tokatan Pemindah Air Datana Kota Kedem Kata Tokatan Kami Nadi Bikin Mungkin Lansi Mereka Kata Dunia Pemimani Lanjut Kata Timur Cimai

hidup, kata mereka yang haram nabayu. Tidak kakun khawatir, maka makamulim juga. Kata yang mereka terlalu mengetahui rakyat yang mereka kubasat, berumulim panggil. Mereka berkata maik, kata, kau tak kaya kita kemari, kata masih kaya kita kerjau, komentar maik, teman yang mungkin, mata rumah, mati aku. Tapi kalau kita dikaya, kau kata murmalu, aku kata maikan, ini maik, kata maikan. Tapi kita tak kaya, tinggal kakun dengan malam atau malam.

0: dari Kristen. Kemudian ketika kita bahas tentang kemudian hati berserah kepada Tuhan, tapi kita tak kali mengerti mengenai mengenai kita ini tukar mari kita itu mengenai kita mengenai kita mengenai kita itu mengenai kita itu mengenai kita itu mengenai kita itu mengenai kita itu mengenai kita itu mengenai kita itu mengenai kita itu mengenai kita itu mengenai kita
1: Thank you.

Raja Raja Putih. Dan buat Tuhan Raja Selama kemarin menunggu dan dia tidak terlalu cuman dan terlalu kecil dan terlalu harapan. Semoga saya bisa

memberikan kontrol mentalis sampai luar besar. Saya nama saya ini Siki. Ibu dah boleh kotaku, kotaku saya dari mata pukul dah boleh Siki. Mereka ada opini yang lain dari soal yang saya kira, tapi semua Siki, satu terang, dua terang, kotil, kumpul satu mata, dua terang,